0: punya dua kiat yang tiba halaku kamu nanti di sini lah. Rada yang berusaha nyaman yang tiba halaku kamu nanti di upa juga tak jumpa yang sih pokoknya. Rada yang berusaha nyaman ini upa juga tak jumpa yang kaiti arah bos.
1: Ah,
0: jadi itu sonya mana sih yang kantor yang pergi sepi pergi. Jadi sana orang yang kuli dulu.